Pokoknya ngeliat gue pasti cekik. Yang cekik cuy dong. Pungkang. Papa cekik. Pungkang geng.